0: semua tadi kalau semen kepana ya semua.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.